Pendengar Pro 1 RRI Ambon, Anda masih bersama kami di pagi ini ya pendengar. Dan kita kembali bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Iran.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai, kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yakni Jahan Bah. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan. Langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua kali ini. Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan tekanan lagi para pemain dari Belgia. Ngoy, arahkan ke sebelah kanan kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi dorong pemain dari Menir. Umpan lagi ke tengah kali ini masih satu pemain dari Belgia. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini masih ada Tosard. Umpan kali ini David De Bruyne dalam kotak penalti. Masih terjegal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain ya ini Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran. Tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri ke Pure, ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran. Dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2, diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizade lagi, dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahas. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahanbah membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan. Menit 47 ini skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Esko sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
2: Iya, dengan menggantikan Hardani digantikan oleh Ali Reza Jahan Bahas ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diperbantukan untuk bertahan juga, tetapi Ali Reza Jahan Bahas ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan. Walaupun di menit ke 47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan Ali Reza Jahan Bahas kepada Leandro Trossard sampai kaos kakinya
1: robek ya,
2: robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, yeah. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan. Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Peluit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke dalam kotak penalti. Terlalu jauh kali ini, masih ada satu pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers tanpa kontrol, langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza sehingga belum mendapat gol hingga menit ke 49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini, masih Michel ke tengah kepada Tielemans, dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi, menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini, dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker, back pass lagi kepada Menir, umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin, dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi, dihadang satu pemain dari Iran, sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker, masih kali ini coba merangsak ke dalam kotak penalti, bermain satu dua Tielemans, oh balikan lagi back pass tadi kepada De Pure, kalau dengan kaki kiri, masih lagi dihadang, terhenti di situ, sebelah kanan lagi masih De Kuyper, korong lagi kapan ini kepada pemain lainnya, Thomas Sundal tadi, sayang sekali Trossard maksudnya tadi, lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
3: Ya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Rafa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Ramfan ke depan maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbaks tadi. Masih Ali Reza Janbak lempar bola jauh melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja, lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne. Namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Ramfan, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard melebar ke sisi sebelah kiri, ada Yuri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, pemain dengan nomor punggung 23 Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Rafan. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan mendekati garis tengah lapangan pertandingan, namun keluar saja bola tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja Maxim De Kuyper ke belakang kepada Brandon Michel, pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian, dia membawa bola, kembalikan kepada Michel, lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi, namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan kembali. Kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne, namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nicola Raskin yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran. Yang dicuri tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. ke depan kepada kapten maksudnya Yuri Telemans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Janbaks. Masih Ali Reza, pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi, umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan, kirim umpan ke depan kepada Salim Akers di sana. Oh, masih belum akurat tadi umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Yuri Tielemans, kepada Nikola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Ngoi, kepada Thomas Munir, kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Salim Akers, masih Salim Akers, dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoi, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, mendekati kotak penalti dari Iran, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, terjadi duel bola udara, dihalau saja, tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan, disundul tadi, tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi sundul saja oleh Michel tadi nampaknya dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudy Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu di antaranya ada Munir, kemudian Nikola Raskin dan Salim Akers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Salim Akers dimasukkan Kastanje, Van Naken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57 nampaknya pelatih dari Belgia Rudy Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya, baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezain. Lempar bola jauh ke depan ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Kuipers. Nathan Ngoi pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, ke depan kepada Yuri Tielemans, ke depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Van Aken nampaknya. Masih Hans Van Aken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing, siapakah yang dituju, ada Kevin De Bruyne, tendang langsung, oh terjadi gol, masih ditendang oleh Maxim De Kuipers. Oh sayang, sayang, seribu kali sayang, tendangan bola muntah dari Kevin De Kuipers tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Ben Rafat. Masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan digempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, pendek saja kepada Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoi, menggiring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan ada Leandro Trossard kepada Van Aken, belakang kepada Yuri Tielemans, melebar ke sisi sebelah kanan ada pemain dari Belgia tadi, ada 2 pemain yang berusaha menghadang, kirimkan umpan closing. Oh, terjadi lagi-lagi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne pindahkan ke tengah kepada Leandro Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun bola tadi bergulir cukup cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60 kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia yakni Rudi Garcia yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Alireza tadi, Alireza Ben Ravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Vanaken tadi dari sebelah kiri, kali ini sudah dilakukan Alireza ke depan melewati garis tengah, arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini berduel tadi bersama pemain nomor 7 Alireza Jahanbakh. Oh, terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran, diambil oleh Trossard kali ini. Masih Trossard, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne, alirkan kali ini. Oh, baik sekali Michel bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor 11 Dodi Lukembakio. Coba lagi Luka Bakio, masih menggiring bola, arahkan ke depan kali ini Kevin De Bruyne, waktu kotak penalti masih terhadang lagi-lagi oleh Khaliza Bade tadi. Sebelah kiri kali ini Iran coba lagi membangun serangan kepada pemain yang lainnya tadi, Haji Safi diambil oleh Ngoy, baik sekali Ngoy ke tengah lagi kali ini kepada Trossard. Masih Trossard coba mengalirkan lagi kemana gerangan ke sebelah kanan kepada Dodi Luka Bakio, masih dalam kotak penalti ke kiri di shoot nih, ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza tadi. Bola sebenarnya menuju Vanaken, tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Vanaken, dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Vanaken, tidak mengarah sama sekali ke gawang, sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi umpan lagi ke belakang, bermain lagi dari tengah, masih anak-anak dari tengah kali ini Iran Godos, coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran, lolos Sarpi keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois setelah

0: bola terlalu deras sehingga tidak menemui sasaran hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapang pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum menemui sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dijegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14, yaitu Godos. Cepat dilakukan, namun diambil lagi kali ini pemain Iran. Dari tengah lagi pemain nomor 8, Mohebi, dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Sapi. Coba ke depan, yang dimaksud tadi adalah Taremi berduel bersama Ngoy. Bukan sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh justru kali ini. Tendangan sudut bagi Iran. Meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini, mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain. Kali ini dengan kaki kanannya menggunakan sepatu berwarna pink, Rezain kali ini masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya terlebih dahulu. Sudah ditiupkan peluit oleh wasit. Kali ini coba dilakukan, arahkan kemana, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kepada nomor 4 tadi. Hampir saja Kalizade menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak menemui sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami. Dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga. Mohebi akan menggantikan siapa gerangan, dan juga kapten keselasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan. Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Mohamedin. Torabi kita nantikan, Mohamedin akankah membuah perubahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini, cepat geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luka Bakio. Umpan lagi ke tengah, Ngoy dari belakang, bebas. Oh salah kali ini pergerakannya, lolos tadi satu pemain. Apakah last man atau tidak tadi kesalahan? Ya, last man dilakukan tadi, professional foul dari Ngoy. Kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi, terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit dari Rio Herrera, karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi dan membuat wasit langsung straight red card. Bung Estu, seperti apa melihatnya, kesalahan dasar?
1: Iya, yang pasti dari babak pertama tadi sebenarnya Ngoy ini sangat rajin untuk berdesangan, seolah-olah dia ingin mengganti serangan, tapi posisi dia adalah sebenarnya di defender ya, dia lebih ke belakang. Tetapi baru saja tadi kesalahannya adalah ketika dia akan melakukan safety first atau ke belakang, kontrolnya tidak sempurna dan bola direbut oleh Taremi, dan mau tidak mau dia harus menarik Taremi untuk menjatuhkan Taremi, dan ini benar-benar professional foul yang membuat memang wasit langsung memberikan kartu merah, dan sangat wajar sekali diberikan kartu merah karena memang Mehdi Taremi orang terakhir ya yang, dan kalau tadi bola lolos bisa jadi itu menjadi gol, karena peluangnya sangat sangat besar sekali, dan Ngoy sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau memang harus melakukan itu. Dan ini sebuah keuntungan bagi Iran bermain dengan lebih banyak pemain, satu pemain memasuki menit 67 menjelang menit ke-70 ini.
0: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia. Kali ini set piece dilakukan oleh Iran, coba lagi diusir oleh pemain Belgia, bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua ya, Belgia mampu menggempur, tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Ngoy sayang sekali harus diusir oleh wasit, mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan, anak-anak dari

0: pelatih Amir ini. Coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk, Mohamadi. Coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tillmans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Torsat. Masih Torsat, pemain nomor 10 ini. Geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois kali ini. Para pemain dari tim Belgia agak sedikit mengendurkan serangan karena sekarang ini bermain dengan 10 orang. Oh, Romelu Lukaku berduel tadi bersama pemain nomor 19 Nemati, dimenangkan oleh para pemain Iran, tapi jatuh lagi bola kali ini penguasaan oleh pemain dari Belgia Tillmans yang sekarang mundur menjadi back. Lini tengah ini coba lagi kali ini Kevin De Bruyne, arahkan ke depan yang dimaksud adalah Romelu Lukaku, tetapi penjagaan yang baik tadi dilakukan oleh pemain nomor 5 dari tim Iran ini. Sudah dilakukan cepat dari tengah, geser lagi ke sebelah kanan kali ini Nemati, orang lagi kepada Kalizabade, main-main kali ini dari sebelah kanan Hussein Kanani. Terus kali ini para pemain dari tim maksud kami tadi Iran nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati, masih kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada ini. Coba lagi Iran membangun serangan, pemain nomor 14 kali ini orang-orang kali ini kosong, kali ini berbahaya, tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Iya, nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoy tadi di kartu merah oleh wasit. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol. Namun ada pelanggaran last man ya nampaknya, Nathan Ngoy tadi, sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa tadi?
2: Yang pasti Nathan Ngoy melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi, yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan. Dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali membuatnya harus di kartu merah karena Mehdi Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoy tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang. Walaupun mereka menyerang dan kita tahu dari bawah pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka adalah defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka, dan itu sepertinya tadi sedikit lost concentration atau kurang fokus berakibat fatal sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain. Dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang dan tadi memasukkan beberapa pemain ya, langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang, tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang. Lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia lebih menyerang menggantikan winger. Dan ini akan membuat para pemain ini terpaksa harus membantu ke lebih bertahan, termasuk tadi Luke Lukio maupun Hasban van Aken, walaupun posisinya mereka gelandang serang. Dengan kehilangan satu pemain tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Dan ini sepertinya mereka juga memasukkan TAT menggantikan Romelu Lukaku, dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi karena TAT sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur TAT ini posisinya adalah center back atau back kiri, dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan false ten mereka. Siapakah yang di depan false ten? Kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan seenergik atau semobile di sebelum-sebelumnya, karena memang harus kehilangan pemain satu pemain, dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan fault. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Nisel. Tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Hardan ataupun Ali Reza Shahanbak tadi. Pindahkan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik, Iran yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga pertandingan masih kosong-kosong atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini saudara pendengar, Iran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh Kuipers yang mengirimkan langsung kepada Thibaut Courtois. Langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kuipers. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke depan kepada Leandro Trossard. Pindahkan bola lagi ke tengah kepada Hans Van Aken, belakang kepada Brandon Nisel. Kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada Kapten Yuri Tielemans. Pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5, Kuipers. Tengah kepada Yuri Tielemans, tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16, Said Ezatollahi. Belakang kepada Ali Zadeh. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Ramin Razayan. Pindahkan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Milad Mohammadi. Masih Mohammadi kuasai bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi. Tengah kepada Said Ezatollahi. Belakang lagi kepada Kalizadeh ataupun Milad Mohammadi. Masih bermain-main bola Iran. Ada Godos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ke depan kepada Mahdi Torabi. Masih Torabi, kirimkan umpan crossing. Terjadi tadi duel bola udara, namun tidak mampu dijangkau tadi. Hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Van Aken. Kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois. Langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne. Tengah kepada Yuri Tielemans. Masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku. Depan kepada Hans Van Aken, kembalikan kepada Arthur Teate. Pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Nisel. Sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun Dodi Lukebekiau. Jatuh bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian pemain. Pemain nomor punggung 20 Sahriar Moga Honlu tarik keluar. Dan nantikan siapakah yang diganti pemain Iran. Nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain. Melihat mereka saat ini unggul jumlah pemain, masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah. Pelan masih menguasai bola, Saman Godos ataupun Said Ezzatollahi kepada Ali Reza Zahanbakh. Masih kali ini Milad Mohammadi melebar ke sisi sebelah kiri, mendekati jantung pertahanan dari Belgia, memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini Bora berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran, masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Mohammadi kirimkan umpan crossing ke sebelah kiri. Ada Mahdi Torabi. Kirimkan umpan memasuki kotak penalti. Terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh salah seorang pemain Belgia. Nampaknya Brandon Michel di sana, ataupun Maxim the Keepers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zanbats. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek ke depan kepada Michel, ke depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Mohammadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14, Saman Godos. Tadi maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16, Mahdi Torabi, yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Rezaei. Kirimkan umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh, oh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran. Tendang langsung, oh tepis tadi, cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi, yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezzatollahi tadi, yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan. Bakiau dari sisi sebelah kanan, umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bekiau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja langsung pemain Belgia kepada Yuri Telemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran, Sahriar Moganlu tadi, yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
0: memasuki menit ke-82. Kali ini tim dari Belgia coba lagi. Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau, tapi dihadang oleh kepala dari Kalizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castan, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castan, umpan ke depan yang tersebut adalah ke Bakiau. Masih Luka Bakiau menjadi false nine pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan 10 pemain, karena satu pemain mereka belakang ini Nathan Ngoy harus mendapatkan straight red card langsung dari wasit dari O'Herrera, sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang. Dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan, tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran, akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga The Cooper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola. Bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini. Kita nantikan, ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne, sementara empat pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti, masih ditinju oleh Ali Reza tadi. Coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Sebelah kiri masih para pemain Torsat kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi-lagi oleh pergerakan dari pemain Iran. Berbahaya kali ini, coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tielemans dari kiri. Kali ini Tielemans umpan dengan kaki kiri menghadang, berbahaya tadi Hans Veneken. Tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Veneken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, ini Ezza Tolahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Ezza Tolahi Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini. Ali Reza dari belakang, masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah. Dorong tadi kepada pemain Ayani Taremi. Jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua, menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois. Dorong ataupun sapu bersih ke depan. Jatuh kali ini ke kepala dari pemain dari Iran, Kalizadeh. Umpan lagi, masih Hans Veneken. Dari tengah Belgia kali ini arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat. Mampu kali ini menusuk. Tosat arahkan ke sebelah kanan, kosong kali ini satu pemain dari Belgia. Masih coba diumpan ke kanan, berkotak penalti, masih antar ke kanan. Lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh The Gepure, masih terhadang oleh kiper Ali Reza Berafan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya, yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana The Cooper tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Ali Reza Berafan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran. Sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23. Masih kali ini Iran. Di belakang pemain nomor 13 Hussein Kanani. Dorong lagi kali ini, meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini, meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Nah, pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar, yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar, sehingga tidak jadi pelanggaran. Dan pergantian langsung juga dilakukan, anti strategi kali ini. Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini, mencoba untuk mencari solusi. Pematih dari Rudi Garcia ini, Fernandes tadi masuk. Coba lagi kali ini Belgia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Masih memegang bola tapi sodorkan ke depan. Satu pemain dari Belgia kali ini lolos, berhasil tapi ditahan dengan santai tadi. Oh, jatuh berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran. Tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran. Dorong ke depan, maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan, tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castagne ke depan kali ini, bukan sebuah pelanggaran mungkin sebut. Kali ini dari sebelah kiri Iran coba merangsek memasuki kotak penalti, bermain 1-2 di kotak penalti. Tendangan kaki kanan, masih tersentuh lagi tadi pemain nomor 18 ini dari tim Iran. Jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran, dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit, sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88. Kali ini Thibaut Courtois dari belakang kembali ke Michel, coba membangun serangan. Kali ini Michel yang kehilangan patternnya, ngoi ke depan. Yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26, berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin Derbun. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Torsat, masih di tengah. Kali ini bermain 1-2 bersama Hans Van Eken, diusir lagi-lagi oleh pemain Iran. Jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Ted. Umpan lagi kali ini kepada Tielemans, bermain 1-2 bersama Van Eken, masih Torsat jauh. Kali ini coba tekan, umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini Timothy Sain umpan ke lapangan penalti, dihadang oleh Khalidzadeh tadi, pemain dari Iran. Coba lagi dari tengah kali ini Hans Van Eken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakayo, masih umpan dengan kaki kiri melambung. Kali ini berbahaya, tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tielemans, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke 89 ataupun memasuki menit 90 masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
1: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal, Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Baliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois, namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaian. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi, ada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Nemati tadi. Masih Ali Nemati, pelan dia membawa bola, berusaha direbut oleh pemain Belgia. Umpan kepada pemain Amir Hussein, Hussein Jade tadi, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali, masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia. Dikirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Ali Reza Zanbaks, namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah. Hans Van Eken, maksudnya tadi kepada Yuri Tielemans, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zanbaks, pindahkan ke belakang kepada Khalidzadeh tadi. Masih pelan bermain-main para pemain Iran, mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola, namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Trossard. Kirim ke belakang kepada Arthur Tate tadi, kembalikan kepada Trossard, kepada Kuipers, ke depan kepada Hans Van Eken. Alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes, masih Fernandes, maksudnya tadi kepada THT ataupun Hans Van Eken. Kali ini Leandro Trossard kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Trossard, maksudnya ataupun Kastanye tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing, namun masih membentur pemain Soje Khalidzadeh tadi. Lemparan ke dalam, langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau. Kastanye kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi. Hampir saja Belgia tadi, Brandon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mister gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Van Eken melebar kepada Fernandes tadi. Masih Fernandes, kirimkan ke tengah kepada Luke Bekiau, pada Arthur tadi, masih Arthur, kembalikan kepada Matias Fernandes, masih Fernandes, masuk kotak penalti dari Ran, tendangan langsung masih belum akurat tadi, tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serangan cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Trossard, terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Trossard, menyisir lapangan tengah, kembalikan bola kepada Yuri Tielemans, pendek saja kepada Kuipers, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Timothy Castagne, berikan kepada Dodi Lukebekiau, tenang langsung, oh! Dodi Lukebekiau tadi, tendangannya hampir saja tadi, namun masih melenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Iran. Tendangan Dodi Lukebekiau tadi hampir saja menggetarkan jala gawang dari Iran, namun belum berhasil tadi menemui sasaran tendangan Dodi Lukebekiau. Kali ini Belgia melalui kaki Hans Panaken, dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, memasuki detik-detik akhir tambahan waktu di babak yang kedua. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan grup G antara Belgia menghadapi Iran. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan, Bu.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan, diwarnai kartu merah dan juga sebetulnya hujan peluang namun tak kunjung gol, utamanya dari Belgia ini ya. Namun setelah ada kartu merah, ya Iran mencoba untuk balas melakukan serangan namun juga tak kunjung berbuah gol. Apa yang terjadi dengan kedua tim ini, Bung? Mengalami kebuntuan serangan, mereka tidak mampu mencetak gol, Bung Estu.
2: Yang pasti dua tim ini bermain sangat disiplin sepanjang pertandingan, terutama di babak kedua. Belgia kehilangan satu pemain dengan menggantikan Romelu Lukaku, bermain dengan false nine. Lukebekiau bermain cukup bagus, beberapa kali jadi false nine, tetapi memang lini bertahan dan juga kiper Adresa Beiravan dari Iran bermain cukup istimewa. Terlepas itu juga Thibaut Courtois di penjaga gawang Belgia cukup bermain cukup bagus juga. Tetapi memang di babak kedua dengan ball position menjadi perbedaannya tipis ya, 59-41, artinya tidak sejomplang di pertandingan babak pertama tadi, dengan shoot on goal sebanyak 5 dimiliki Iran dan 12 shoot dimiliki Iran sebanyak 5 dan Belgia 12, sedangkan efektivitas tendangan masih dimiliki oleh Iran dengan 2 dan 3 shoot on goal dari Belgia. Artinya sepanjang pertandingan ini kedua tim bermain sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan dari awal. Ini bertahan Iran dengan memasang awalnya 5 pemain bertahan, bermain cukup bagus, disiplin dan cukup tangguh, sulit ditembus, walaupun serangan-serangan dari Belgia juga tidak kalah habis ya, tidak kalah seru ya, tetapi memang mereka disiplin bertahan. Sedangkan Belgia dengan kekuatan mereka saat ini melakukan serangan dengan baik, ada Torsat, ada Kevin De Bruyne, lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang tapi pergerakan di depan cukup merepotkan, tetapi balik lagi lini belakang Iran kredit poin plus untuk mereka, bermain sangat disiplin, bermain sangat tangguh, tetapi tidak mengecilkan arti para pemain depan dari para penyerang dari Belgia juga bermain cukup bagus, tapi memang belum terjadi gol. Jadi artinya kedua tim menjalankan strategi dengan sama-sama berhasil, tetapi yang tidak berhasil mereka ciptakan hanya gol saja.
3: Iya, dan ada momen ini Nathan Ngoi ya yang mendapatkan kartu merah di menit ke-67, dan setelah itu Iran menjadi lebih berani untuk juga menciptakan peluang, berani keluar gitu ya. Namun ya itu tadi tak kunjung menciptakan hasil. Dan dengan skor imbang 0-0 ini, bagaimana langkah kedua tim Belgia dan Iran untuk pertandingan ketiga nanti? Apakah ini semakin menyulitkan bagi keduanya, Bung?
2: Ini justru menjadi seru di grup G ini ya, karena yeah, dua tim ini baru dapat nilai 2. Dan tim selanjutnya Mesir melawan New Zealand. Kalau saya berharapnya seri, jadi pertandingan terakhir akan seru gitu. Penentuannya akan seru, walaupun nanti akan dalam tanda kutip tadi ada ketidakadilan karena penentuannya adalah head to head goal gitu. Tetapi yeah, kalau nanti akhirnya Mesir tidak bisa mengalahkan Selandia Baru atau sebaliknya, akan pertandingan di pertandingan ketiga kan lebih seru.
4: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, baru saja kami hadirkan untuk Anda siaran langsung pertandingan Piala Dunia sepak bola antara Belgia melawan Iran. Baru saja hadir menemani Anda ya pendengar di pagi ini. Dan kami kembali di 105,1 MHz dan AM 720 menemani pendengar semua yang masih melakukan tugas dan tanggung jawab di saat ini, sudah bangun dan sudah mulai beraktivitas. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda saat ini dinamika Maluku Pagi Senin 22 Juni 2026.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku Pagi di season 22 Juni 2026.

0: di Cleverisa, Gubernur Maluku, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian.
1: Jadi 97% produksi sagu Maluku itu dari daerah bagian timur. 97%.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Senin 22 Juni 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Kepolisian Resort Seram Bagian Barat Polres SBB resmi menyurati Inspektorat Kabupaten setempat guna meminta hasil audit perhitungan kerugian negara terkait alokasi dana desa dan dana desa negeri Luhu tahun anggaran 2021 hingga 2024. Langkah tegas ini diambil untuk menjawab tuntutan saksi unjuk rasa dari Forum Peduli Masyarakat Luhu Huamual yang digelar Senin lalu. Pihak Polres melalui Satuan Reserse Kriminal pun menegaskan akan terus mengintensifkan proses penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Sulkifli menyatakan pihak penyidik bergerak cepat dengan memeriksa 29 orang saksi, termasuk 5 saksi terkait dugaan korupsi dan 24 kepala dusun. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa penyaluran honor dan hak perangkat dusun sebenarnya telah diterima sesuai aturan yang berlaku. Meski demikian, polisi tetap berfokus pada percepatan penanganan kasus demi transparansi dan keadilan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil audit inspektorat untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 yang diterima polisi pada April lalu, ditemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai lebih dari Rp399 juta. Menindaklanjuti temuan tersebut, telah dilakukan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atau TPTGR. Terhadap tuntutan ini, Kepala Desa Luhu dinyatakan bertanggung jawab penuh dan dilaporkan telah melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara tersebut. Pendengar, Kodam 15 Patimura bersama pemerintah Provinsi Maluku menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kelancaran pembangunan proyek strategi nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Komitmen nyata ini diwujudkan melalui pendampingan langsung atas kegiatan pendataan serta pemasangan data tanaman yang telah berjalan selama sepekan terakhir di Desa Lermatang. Kegiatan yang dipusatkan di shelter groundbreaking tersebut melibatkan tim terpadu dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait hingga jajaran TNI demi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Maluku. Kapendam 15 Patimura, Letkol Infantri Adi Swastika menegaskan keterlibatan TNI bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan awal mega proyek ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui satuan teritorial hingga tingkat desa, jajaran Kodam berperan aktif menjembatani komunikasi antar warga, pemerintah, dan pihak pengembangan agar setiap potensi kendala dapat dideteksi sejak dini. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Maluku terus mengawal kebijakan dan koordinasi lintas instansi guna memastikan hak-hak serta kepentingan masyarakat setempat tetap terlindungi. Pihak Kodam menekankan bahwa pengawalan ini tidak hanya dilakukan di awal, melainkan akan terus berlanjut hingga proses fisik pembangunan dimulai. Dengan sinergi yang kuat ini, proyek Blok Masela diharapkan dapat segera beroperasi menjadi motor penggerak ekonomi baru demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku. Pendengar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur SBT berhasil menempati peringkat kedua dalam capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di tingkat Provinsi Maluku. Berdasarkan rilis terbaru Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, posisi SBT kini berada tepat di bawah Kota Ambon yang masih bertengger di posisi teratas. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika SBT, Siti Rizki Mauti Manaban, menyatakan capaian membanggakan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh perangkat daerah dalam mendorong transformasi digital di bumi juara baru. Indeks SPBE sendiri merupakan tolak ukur nasional untuk menilai penerapan teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan dan layanan publik, mulai dari sistem penggerakan elektronik hingga keamanan informasi. Menurut Mauti, tingginya sektor SPBE menjadi bukti nyata bahwa birokrasi di SBT kini semakin efisien, data lebih akurat, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi jauh lebih cepat. Dengan capaian strategi ini, Kabupaten SBT sukses melampaui performa digital. Sejumlah wilayah lain seperti Maluku Tengah, Buru, Kepulauan Aru, hingga Maluku Barat Daya. Tidak ingin berpuas diri di posisi kedua, pemerintah Kabupaten SBT kini langsung membidik target peningkatan skor untuk tahun depan agar bisa sejajar atau bahkan melampaui kuota Ambon. Fokus ke depan akan diarahkan pada penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tiap dinas, serta perluasan layanan digital. Langkah ini semakin diperkuat setelah Komdigi menyetujui program website Desa Gratis yang diharapkan mampu menjadi pendongkrak utama nilai SPBE SBT pada tahun 2027 mendatang. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku usulkan penyediaan rumah hunian sementara atau huntara untuk 308 rumah korban konflik sosial di Maluku. Linati Hupuring mengantarkan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Selain itu, di Desa Longgar dan Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terdapat 26 unit rumah yang membutuhkan pembangunan kembali. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Keberadaan huntara diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan juga nyaman. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
0: Saya Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih yang diwariskan orang tua dan para leluhur kita.
3: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara Antonius Renjaan saat memimpin rapat paripurna di ruang sidang utama kantor Dewan. Agenda ini ditegaskan bukan sekedar formalitas administratif, melainkan sebuah kewajiban konstitusional terbuka kepada publik selaku pemegang kedaulatan. Menurut Renjaan, rapat paripurna ini menjadi bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sekaligus implementasi prinsip pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan di Maluku Tenggara tidak hanya diukur dari tercapainya program fisik di lapangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran publik yang telah digunakan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diwajibkan menyerahkan ranperda pertanggungjawaban ini untuk dibahas bersama pihak legislatif. Proses ini mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kedepan, DPRD berkomitmen melakukan evaluasi secara objektif dan transparan guna memastikan produk kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Maluku Tenggara.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Penyelenggaraan pesta paduan suara Gerejawi Pasparawi Nasional ke-14 kini menerapkan pembaruan signifikan dalam mekanisme penilaian dengan mengintegrasikan pendekatan statistik. Ketua Dewan Juri Roni Lopis mengungkapkan, langkah ini diambil untuk memastikan setiap distribusi nilai dari para juri memiliki dasar yang objektif, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Guna mendukung ekosistem modern tersebut, panitia juga telah membentuk tim totalisator khusus yang bertanggung jawab penuh dalam pengolahan data dan akurasi perhitungan hasil akhir perlombaan. Kehadiran tim totalisator ini dinilai sangat efektif karena membuat dewan juri tidak lagi terbebani oleh urusan perhitungan manual. Dengan begitu, para juri dapat lebih fokus pada substansi penilaian serta kualitas penampilan para peserta di atas panggung. Selain itu, sebagai instrumen kontrol dan validasi, seluruh proses penjurian diwajibkan menggunakan blanko penilaian dan evaluasi yang telah dibekukan. Standarisasi ketat ini diterapkan demi menjaga konsistensi, transparansi, serta akuntabilitas hasil akhir kejuaraan. Meski menggunakan sistem statistik yang saintifik, Roni Lopis menegaskan bahwa proses penjurian tetap berpegang teguh pada prinsip pelayanan musik gerejawi melalui konsep frekuensi Yesus dan Mesbah. Kedepan, Ketua Dewan Juri merekomendasikan adanya sinergi yang lebih kuat antara ajang Pasparawi dengan sektor pariwisata, kebudayaan, serta ekonomi kreatif. Dengan adanya kolaborasi tersebut, event akbar ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi rohani semata, melainkan mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Pendengar, Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman resmi melepas 34 peserta kafilah Musabakah Tilawati Quran atau MTQ Kabupaten Seram Bagian Barat untuk berlaga di tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Acara pelepasan tersebut berlangsung hikmat di Aula Kantor Desa Waimital, Kecamatan Kairatu. Dalam arahannya, Bupati menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk terus membangun generasi Qurani yang unggul, religius dan berkarakter melalui penguatan program pembinaan keagamaan di wilayah Seram Bagian Barat. Menurut Asri Arman, keikutsertaan kafilah SBB dalam ajang bergengsi ini tidak hanya berorientasi pada raihan medali atau prestasi semata. Lebih dari itu, momentum MTQ dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam membentuk sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 34 peserta terbaik yang dikirim ini nantinya akan bertanding di berbagai cabang perlombaan, mulai dari seni baca dan hafalan Al-Quran hingga seni kaligrafi serta karya tulis ilmiah Al-Quran. Bupati mengaku optimis para peserta mampu memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Dirinya juga berpesan agar seluruh kafilah tetap menjaga sportivitas dan menjadikan ajang ini sebagai sarana dakwah yang menyejukkan. Dengan pelepasan resmi ini, rombongan kafilah MTQ ke-31 asal Kabupaten Seram Bagian Barat siap diberangkatkan menuju Kota Ambon sebagai lokasi pusat pelaksanaan lomba. Pendengar, Kabupaten Seram Bagian Timur bersiap menjadi salah satu sentra produksi sagu skala nasional. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Gagasan hilirisasi sagu yang terus didorong pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur SBT Provinsi Maluku mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah pusat melalui 3 kementerian membuka peluang. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Alkatiri mengatakan, sinyal positif tersebut terlihat dari dibukanya menu dana alokasi khusus bertema hilirisasi sagu pada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, Kementerian Pertanian membuka satu menu khusus yang berkaitan dengan hilirisasi sagu dan Kabupaten SBT termasuk daerah yang diproyeksikan menerima DAK tersebut. Dari sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 29 daerah yang mendapatkan akses pada skema DAK. Dirinya menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian juga menyiapkan bantuan pengembangan sentra industri kecil berbasis hilirisasi sagu yang hanya diperuntukkan bagi 3 daerah, yakni Kabupaten SBT, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Lingga.
2: Jadi 97% produksi sagu Maluku itu dari Seram Bagian Timur. 97% berarti kalau kita bicara tentang sagu Maluku, itu sebenarnya sama dengan sagu. Sesuatu yang ingin saya angkat sebenarnya, karena dia potensial untuk bisa dikembangkan saat-saat ini, apalagi dia sejalan dengan PSN-nya Pak Prabowo. Presiden, dari sekian banyak PSN beliau, salah satunya itu adalah hilirisasi sagu. Harap memang masyarakat kami yang punya sagu, itu ke depan akan meningkat ekonominya begitu kita dengan hilirisasi. Kami berencana akan membuatkan pabrik sagu besar di Seram Bagian Timur dalam satu kawasan industri. Kedua, di luar soal hilirisasi sagu atau menjadikan sagu sebagai brand kemudian di SBT, ide kami berikutnya adalah membangun kawasan industri di mana sagu sebagai komandannya lah kira-kira.
1: Sementara itu, pada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah Kabupaten SBT memperoleh sinyal dukungan pembangunan infrastruktur berupa 5 ruas jalan poros yang menghubungkan kawasan lahan sagu dengan sentra industri pengolahan. Meski besaran anggaran yang akan diterima belum dipastikan, Fahri memperkirakan nilainya dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi mulai menyusun langkah konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung program tersebut. Hilirisasi sagu sendiri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di SBT. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Kabupaten SBT sebagai salah satu sentra sagu nasional. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Kader Posyandu Desa Ohoira mengikuti pembekalan pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal yang dipusatkan di Ohoimel Resort. Kegiatan digelar oleh Dinas Kesehatan Maluku Tenggara ini melibatkan 4 wilayah kerja puskesmas, yakni Puskesmas Debut, Wap, Ohoira, dan Danar. Kehadiran Bupati Maluku Tenggara dalam acara tersebut turut memberikan suntikan semangat bagi para kader yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kapasitas penyiapan makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita dengan memanfaatkan potensi pangan lokal daerah. Selain dihadiri para kader, pembekalan ini juga menggandeng tim penggerak PKK Kabupaten, para camat, serta jajaran pejabat Dinas Kesehatan Maluku Tenggara. Selama kegiatan, para peserta dibekali materi mengenai pemilihan bahan pangan lokal yang kaya protein dan vitamin, menyusun menu seimbang sehingga praktik langsung pengolahan makanan tambahan. Langkah strategi ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan dan keterampilan kader saat mendampingi masyarakat di tingkat kesatuan pelayanan posyandu. Ibu Udi Katmair, salah satu peserta kegiatan, mengaku pembekalan ini sangat krusial bagi para kader dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting dan masalah gizi buruk di desa. Antusiasme peserta terlihat tinggi saat sesi diskusi dan berbagi pengalaman terkait program gizi di lingkungan masing-masing. Melalui pemanfaatan sumber daya pangan daerah secara berkelanjutan ini, program PMT diharapkan mampu memberikan dampak

Kekuatan angin tertinggi diprediksi melanda wilayah sekitar Pulau Buru, Kepulauan Kei, Tanimbar, Babar, Sermatang Leti, perairan Wetar serta Laut Banda hingga Laut Arafuru. Masyarakat diminta waspadai dua kategori gelombang yang berpotensi terjadi. Gelombang kategori sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Ambon Lease, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Gorong hingga perairan selatan Kepulauan Aru. Sementara itu gelombang tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Diprediksi akan mengepung perairan Pulau Buru, Kepulauan Kei, Banda, Kepulauan Tanimbar serta Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi cuaca buruk ini dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran, mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri hingga kapal kargo berukuran besar. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin mengimbau para pelaku transportasi laut dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir untuk tidak lengah. Warga diminta terus memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG demi menghindari potensi kecelakaan laut selama periode peringatan dini berlangsung.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemerintah Provinsi Maluku Selatan penyediaan rumah hunian sementara untuk 308 rumah korban konflik sosial di Maluku. Kabupaten Seram Bagian Timur bersiap menjadi salah satu sentra produksi sagu skala nasional. Wakili kerabat kirim bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Sumber daya manusia kunci utama menuju bangsa unggul. Kita perkuat pendidikan agar setiap anak Indonesia bisa bermimpi tinggi. Kita pastikan layanan kesehatan menjangkau hingga pelosok negeri. Dan kita beri ruang bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas untuk menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa. Karena masa depan yang kuat lahir dari manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya. SDM unggul, Indonesia maju dan bermartabat.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan info pagi menemani Anda di saat ini pendengar, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Tetap eksis di hari ke-22 ya pendengar, untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda bahwa Festival Film Pelajar Maluku Kota FFPM 2026 kini memasuki tahap produksi karya. Setelah para peserta menyelesaikan proses pendaftaran dan workshop yang digelar pada April kemarin, para sains muda tingkat SMA dan SMK dari 9 kabupaten kota di Maluku saat ini tengah mempersiapkan film terbaik mereka untuk mengikuti kompetisi tersebut. Mengusung tema eksplorasi budaya dalam bingkai sinema, FFPM 2026 menjadi ruang kreatif bagi generasi muda untuk mengangkat dan memvisualisasikan kekayaan budaya Maluku melalui karya film yang inovatif dan bernilai edukatif. Setelah proses produksi selesai, pendengar, seluruh karya yang masuk akan menjalani tahap kurasi dan penilaian oleh dewan juri yang terdiri dari profesional industri perfilman nasional serta perwakilan dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Panitia menyebutkan bahwa proses seleksi dilakukan untuk memastikan film-film yang ditampilkan memiliki kualitas artistik yang baik serta mampu menyampaikan pesan yang kuat kepada masyarakat.

0: Eh, tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
1: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
0: Iya, tapi tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
1: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
0: Banyak, pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif. Ekonomi hijau sama ekonomi biru.
1: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
0: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
1: Berarti kita makin kuat dong.
0: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kami akan hadirkan untuk Anda info terupdate dari BMKG bersama Prakirawan Puput.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
2: Di ujung telepon sudah ada perakirawan Puput. Halo.
3: Halo.
2: Silakan laporan Anda.
3: Baik. Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Ambon. Berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari Senin 22 Juni 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru, Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Kemudian untuk siang hari umumnya berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru dan Maluku Barat Daya. Serta untuk malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku Tengah, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Selanjutnya, untuk dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, khususnya Kecamatan Banda, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Masyarakat diharapkan waspada dengan potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 km per jam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Serta untuk perakiran tinggi gelombang, untuk wilayah Maluku umumnya berada pada tinggi gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Namun masyarakat diharapkan waspada dengan tinggi gelombang kategori tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermataleti, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Salam sehat, kita kembali ke studio RRI.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Puput atas laporan info cuaca yang terupdate untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

Peringat Pro 1 WR Riamun, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda di pagi ini dan opini publik, komentar dan opini Anda terkait dengan topik penguatan Syiah Al-Quran dalam MTQ Provinsi Maluku. Kami hadirkan untuk Anda di saat ini ya pendengar, dan nantinya tepat di pukul 8 Aspirasi Maluku akan menemani Anda di saat ini. Opini publik di pagi ini, komentar dan opini atau tanggapan Anda terkait dengan topik yang sudah kami hadirkan, penguatan Syiar Al-Quran dalam MTQ Provinsi Maluku.

0: Pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: Bukan kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di opini publik kali ini ya pendengar, dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, penguatan siar Al-Quran dalam MTK Provinsi Maluku. Untuk pendengar semua yang sedang bersama kami di pagi ini ya, kita tahu bahwa persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawati Quran atau MTQ di tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 ini kian dimatangkan melalui konsultasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku ya. Dan sedalili dalam suasana akrab yang mencerminkan kebersamaan, menguatkan semangat sinergi lintas sektor, melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dari Kementerian Agama Provinsi Maluku, menyampaikan bahwa sejumlah pandangan strategi fokusnya mencakup penguatan pembinaan peserta, kesiapan teknis pelaksana, serta upaya peningkatan mutu penyelenggara MTQ agar lebih kompetitif di bidang pelaksanaan sebelumnya. Dan berbagai aspek substansi menjadi perhatian dalam diskusi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ya. Di antaranya kesiapan daerah sebagai tuan rumah, optimalisasi dukungan anggaran, serta penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor penentu keberhasilan MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Sekaligus pendengar mendorong lahirnya generasi Qurani yang unggul. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sedalili menegaskan bahwa komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan MTQ. Ia menekankan bahwa MTQ tidak semata dipandang sebagai ajang kompetisi ya pendengar, melainkan sebagai wahana strategi untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran serta memperkuat implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial.

Sumber daya manusia kunci utama menuju bangsa unggul. Kita perkuat pendidikan agar setiap anak Indonesia bisa bermimpi tinggi. Kita pastikan layanan kesehatan menjangkau hingga pelosok negeri. Dan kita beri ruang bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas untuk menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa. Karena masa depan yang kuat lahir dari manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya. SDM unggul, Indonesia maju dan bermartabat.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Tim penyidik tindak pidana khusus Bitsus Kejaksaan Negeri Ambon resmi menahan mantan Raja Negeri Laha Rifali Azhar dan Sekretaris Negeri Laha Fahmo Mewar di rutan kelas 2A Ambon. Keduanya ditahan dalam status sebagai tersangka perkara dugaan korupsi anggaran pendapatan asli desa PAD Negeri Laha tahun anggaran 2020 hingga 2021 senilai 1,2 miliar rupiah. Tim penyidik pun telah berkoordinasi dengan pihak rutan kelas 2 Ambon serta melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kedua tersangka. Kasih Intel Kejari Ambon Sudarmono Tuhulele menyampaikan bahwa kedua tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kami ajak Anda sama-sama kita ikuti aspirasi Maluku pagi ini ya, dengan topik penguatan siar Al-Quran dalam MTQ Provinsi Maluku.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Kemudian banyak dana yang dipolusikan situasi masyarakat dalam
3: ini. Pilih
4: aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih Susan dan selamat pagi. Kembali lagi kami menjumpai Anda pendengar di yang mengikuti kami di live YouTube dan juga terestrial di radio kami di Radio RRI Ambon. Kami sapa Anda selamat pagi, dan juga Anda yang mengikuti kami di live TikTok di akun pribadi kami, kami ucapkan selamat pagi, salam jumpa di pagi ini Senin 22 Juni 2026. Dan kami memang sengaja mengangkat topik ini karena kita tahu bahwa beberapa kegiatan keagamaan yang saat ini mulai dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Maluku bekerja sama dengan lembaga-lembaga keamanan, kami bisa sebut ada saat ini yang sedang berlangsung yaitu Pesparawi tingkat nasional yang di Papua yang dihadiri gubernur, tetapi juga ada persiapan kita juga untuk nanti memasuki Musabaqah Tilawatil Quran di tingkat Provinsi Maluku. Dan kami telah mengundang dua narasumber yang saat ini ada di studio, ada Pak Haji Ibnu ya saat ini sebagai Dewan Yuri, ada juga Pak Emi Yasir Rumadaul saat ini sebagai Ketua Panitia. Kami akan mencoba untuk nanti menanyakan tentang kesiapan dan juga bagaimana langkah-langkah yang akan dilaksanakan, termasuk bagaimana kerja-kerja daripada Dewan Yuri untuk bisa bagaimana menegakkan ini lebih baik lagi, sehingga tidak sebatas pada pesta keagamaan atau kegiatan event keagamaan, tetapi bagaimana kualitas daripada ini yang perlu kita wujudkan di Provinsi Maluku. Baik, kita mulai. Selamat, saya sapa dulu Ketua Panitia Pak Emi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak, selamat datang di studio. Terima kasih di tengah kesibukan Bapak, Bapak masih bisa meluangkan waktu untuk bisa
6: ke studio. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pemirsa sekalian. Ya. Ada juga ketua Dewan Yurinya ada Pak Haji Ibnu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
7: Selamat pagi para pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini kalau pagi-pagi begini biasa kesiapannya apa Pak?
6: Ya, karena kita panitia ini ada dari pegawai dan itu, sehingga mungkin pagi di 7:30 pasti apel di kantor masing-masing, sekaligus kita check in lagi terkait dengan kesiapan
5: kedatangan
6: peserta dan insya Allah dengan registrasi final untuk peserta.
5: Ya, mudah-mudahan undangan saya kepada Bapak berdua tidak mengganggu aktivitas Bapak ya, dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan ya. Tapi saya ke Pak Emi dulu. Ini kan kegiatannya nanti sebentar malam pembukanya.
6: Malam pembukaan.
5: Bagaimana kesiapan kita dan kabupaten kota, para kafilah sudah mulai berdatangan?
6: Ya, insya Allah untuk kafilah semua sudah berada di Ambon dan registrasinya sampai jam 12 malam tadi malam itu semua sudah registrasi.
5: 11 kabupaten kota.
6: Terus untuk venue dan insya Allah gedung untuk nanti pembukaan di Islam Center sudah 100%.
5: Venue kita di mana-mana?
6: Ada 8 venue, ada yang ada di Islam Center itu utama, ada yang ada di Masjid At-Taubah itu di pinggir
5: Masjid,
6: terus ada di PTSP Provinsi Maluku, ada di SD di pinggir situ, SD 12 kalau tidak salah. Terus ada di Masjid Kapaha, terus ada di Kementerian Agama Kota Ambon, dan ada di Kanwil Agama dan Musalah Kanwil Agama.
5: Berapa mata lomba yang dipertandingkan nih Pak?
6: Untuk mata lombanya ada 43.
7: Kalau untuk mata lombanya ada 8.
5: Dari 8 cabang ya?
7: 8 cabang. Dan terdiri dari 20 golongan.
5: 20 golongan, iya Pak, siapa ya Pak? Ya, Pak, ini kan dalam bincang-bincang kami dengan beberapa tokoh, bukan saja Muslim, tapi juga dari Kristen, mereka menekankan bagaimana kesiapan kita, jadi tidak saja hanya sebagai event yang dilaksanakan setiap tahun atau dalam jangka waktu tertentu, tapi bagaimana untuk mewujudkan kualitas daripada event kegiatan keagamaan seperti ini, sebagai Ketua Panitia.
6: Ya, sebagai ketua panitia semua perangkat terkait dengan pelaksanaan baik untuk fisik maupun untuk registrasi. Untuk kami hari ini punya tema untuk harus mesti kita sukses pelaksanaannya, mulai dari venue dan kesiapan tempat-tempat pelaksanaan, terus kita sukses juga dalam prestasi, mudah-mudahan terkait dengan administrasi persyaratan yang disyaratkan oleh nasional itu peserta memenuhi, terus mulai dari pelaksanaannya itu harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan terakhir terkait dengan administrasi dan pelaporannya harus kita juga sukses dalam itu, rangka mempertanggungjawabkan anggaran yang dikeluarkan
5: oleh itu, menghindari berbagai hal itu ya.
6: Siap.
5: Karena selalu muncul ketika event, walaupun event keagamaan, tetapi di akhir itu ya, selalu muncul persoalan di balik itu.
6: Siap. Memang di keadaan modern untuk birokrasi sekarang itu harus mesti kita siap. Pelaksanaan laporan itu harus sesuai dengan
5: akuntansi. Tentu standar akuntansi menjadi hal yang penting ya. Ya, Pak, ini kan 8 cabang ya, 8 cabang yang dipertandingkan ini, mulai dari tilawah, tafsir, sampai dengan nanti kuf Al-Quran ya, kalau saya tidak salah. Ya. Kat Al-Quran ya. Ini gimana, kita punya potensinya di mana-mana Pak?
6: Mungkin di penilaian.
5: Pak Ketua Dewan, silakan.
7: Ya, terima kasih.
5: Ya.
7: Kalau potensi kita selama ini dari tahun ke tahun, ya kebetulan saya sudah menjadi hakim.
5: Oke.
7: Okay. Sebelum jadi dewan hakim saya jadi pelatih sudah dari tahun 2002 sampai sekarang.
5: Ya.
7: Potensi kita selama ini untuk di NTK itu di tingkat nasional itu hanya masih berada di golongan tilawah.
5: Tilawah ya, seni imam baca ya.
7: Baca Al-Quran. Itu terbukti di tahun 2010 kita meraih predikat sebagai juara satu nasional tingkat dewasa yang bergengsi atas nama Abdul Aziz Rumalwang. Ya, kemudian juga di tahun 2019 di Padang kita punya Korea dewasa juga atas nama Usmiati itu meraih juara tiga tingkat nasional. Untuk cabang-cabang yang lain, ya ini jadi perhatian bagi kita di LPTK Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk lebih banyak melakukan pembinaan.
5: Iya. Kan kita punya beberapa pusat-pusat pembinaan, ambil saja di Kota Ambon, di samping apa Islamic Center. Itu masih jalan atau tidak ya?
7: Jalan.
5: Jalan ya. Itu secara berlangsung setiap saat itu, ataukah jangan sampai menjelang event-event keagamaan, event-event seperti ini baru dilaksanakan?
7: Ya, sebenarnya Quran Center di pusat pembinaan di Kota Ambon ada dua
5: ya,
7: yang digunakan oleh kawan-kawan pelatih. Itu yang pertama di Quran Center atau Tasbak, Taman Mesin Baca Al-Quran itu, dan yang kedua itu ada Baileo Quran yang ada di wilayah dekat Batu Tegep itu. Memang persoalan ya, melatih anak-anak kita itu harus kita memiliki manajemen pembinaan yang lebih standar.
5: Iya.
7: Yeah. Misalnya harus ini kita kebanyakan yang apa namanya pembinaan ini di berbagai kabupaten kota itu LPTK harusnya itu memperhatikan pembinaan dari dasar, misalnya dari kelurahan. Bikin seleksi di kelurahan, desa, kemudian dia berjenjang lagi naik ke kecamatan. Kalau pembinaan ini dilaksanakan dari bawah, saya yakin dan percaya kita akan melahirkan beberapa kori-kori atau para peserta-peserta kita yang mungkin berkualitas standar nasional. Ketika mereka sudah membuat pembinaan sampai ke tingkat minimal kabupaten,
5: ya,
7: itu seharusnya ada sebuah kerjasama MOU dengan LPTK pusat atau pelatih-pelatih nasional, karena pada akhirnya mereka ini akan bertarung di nasional.
5: Ya.
7: Kualitas kita, pelatih-pelatih kita juga belum standar kualitas pelatih-pelatih nasional. Dari tahun ke tahun seharusnya kita juga punya program dari LPTK provinsi itu mengirim pelatih-pelatih kita untuk belajar pusat untuk menjadi pelatih-pelatih yang berstandar nasional juga.
5: Jadi selama ini kita pakai pelatih yang kasarnya apa adanya gitu Pak? atau apa?
7: Iya, artinya yang pelatih yang berada di masing-masing provinsi ya. Nanti ketika menjelang ke nasional, biasanya kita ada undang pelatih nasional juga. Tapi
5: jadi
7: nah, begini, saya kasih pengalaman misalnya yang juara nasional ya,
5: iya.
7: Pak Haji Abdul Aziz Romoloa.
5: Iya, iya.
7: Nah, itu Abdul Aziz Romoloa itu begitu dia juara di provinsi itu LPTK Kabupaten Seram Bagian
5: SPT, Timur. Iya.
7: Saya masih ingat saat itu masih zamannya Pak Wakil Gubernur.
5: Betul betul.
7: Beliau mengirim
2: satu tahun.
7: Jadi ada anggaran yang disiapkan oleh LPTK Kabupaten Kota mengirim beberapa peserta dari SBT itu langsung ya sekolah di Jakarta itu.
5: Iya iya.
7: Kabupaten Nasional. Sekian bulan lah gitu digodok dan akhirnya memenuhi syarat untuk standar nasional. Akhirnya meraih prestasi terbaik di tahun 2010.
5: Jadi sampai sekarang belum ada Aziz Romoloa yang
2: baru
5: ya?
7: Iya, belum muncul. Jadi kita harus banyak belajar dari manajemen yang pernah dibangun oleh ya, mantan bupati
5: yang sekarang wakil bupati ya.
7: Wakil gubernur.
5: Beliau dilibatkan kali ini apa tidak Pak ya?
7: Iya, pasti dilibatkan.
5: Pasti ya. Nah, itu kan baru tilawah ya Pak ya. Tapi kita belum ngomong kepada cabang-cabang yang lain. Misalnya pada sampai kita punya, ini kan 8 cabang Pak. Yang tilawah yang tadi Bapak sebut sebagai Haji Aziz Romoloa yang begitu berkiprah di tingkat nasional dan jadi mengangkat Provinsi Maluku. Yang juga ada juara ketiga kita Karya yaitu
7: Kusmiati Usman.
5: Nah, bagaimana dengan tafsir dan Syahril, gimana kita punya potensi apa tidak ya?
7: Sebenarnya kalau kita melihat potensi anak-anak kita ini ya pasti ada ya potensinya. Hanya persoalan pembinaan
5: ya.
7: Dari sisi pembinaan, kita memang strategi pembinaannya masih di bawah saudara-saudara kita yang ada di barat lah, gitu. Jawa, Sumatera dan sebagainya. Contoh misalnya begini, misalnya kaligrafi.
5: Yeah.
7: Kaligrafi itu kita punya peserta ya apa adanya di sini yang mereka latihan di sini, sementara teman-teman mereka yang ada di provinsi lain itu semuanya sekolah di Lemka, di lembaga kaligrafi yang ada di Jawa Barat.
5: Iya, iya, iya.
7: Nah, dari sisi mental saja misalnya, dari sisi mentalnya saja, mereka mau bertanding di nasional ketika melihat teman-temannya yang lawan-lawan mereka itu rata-rata itu hampir guru-guru mereka yang mengajarkan mereka kaligrafi. Nah, karena itu yang saya bilang dari sisi manajemen pembinaannya, seharusnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk LPTK provinsi dalam hal ini terkait dengan anggaran LPTK mesti ya bagaimana anggaran pembinaan yang harus kita berikan kepada para peserta, kesempatan kepada para peserta anak-anak kita untuk bisa sekolah di tempat-tempat yang seperti itu.
5: Iya. Terutama secara dini ya, jangan sampai sudah SMP baru dilatih ya, harus tingkat ya.
7: Jadi kita harus lihat ketika pelaksanaan MTQ jalan, kita melihat ada dari bibit-bibit itu. Oh, ini punya potensi, misalnya dari sisi suara. Suaranya bagus, napasnya panjang, artikulasinya bagus. Ini potensi. Nah, inilah yang nanti kita akan, kalau punya anggaran ke depan, kita kirim mereka langsung ke sekolah ke Jawa. Misalnya saya kasih contoh ya, juara nasional internasional itu asal Maluku, yang Korea. Maluku itu Mesti Alis Taluhu. Nah, dia dulu peserta Maluku.
5: Itu tingkat internasional ya?
7: Nasional internasional, sama dengan yang Statabu Asis.
5: Iya. Yeah.
7: Itu ketika tahun 2010 masih mengikuti Maluku. Ya. Waktu itu saya masih ingat karena saya antar ranking 7 nasional. Setelah itu sekolah lagi ke Jawa, tapi itu kalau biaya sendiri.
5: Oh.
7: Dia sekolah karena kuliah di Jakarta.
5: Okay,
7: lalu belajar lagi di para pelatih-pelatih nasional. Kemudian pada saat Mustafa Ketua Kepulauan Tiga Nasional, dia mewakili Tiga Wakili Maluku, mewakili Banten.
5: Mewakili Banten ya?
7: Karena Banten mulai potensi ini, karena memang pelatih-pelatihnya kebetulan dari Jawa ada yang ingin dia ikut Banten, lihat potensi.
5: Berarti kita ini ibarat olahraga ya, berarti atlet-atlet kita begitu berprestasi, tapi bukan bawa nama Maluku, tapi bawa kiblat daripada provinsi lain gitu.
7: Iya, jadi itu saya bilang, saya sampaikan tadi dengan sama dengan Pak Ketua Panitia, Pak Yasir tadi. Ya kira-kira ke depan ini seperti apa, maka ya salah satunya kita benahi manajemen LPG kita, mindset kita terkait dengan masalah prestasi ini. Gitu. Salah satunya kita harus lebih banyak mengirim para peserta untuk sekolah, belajar lagi ke kawan-kawan pelatih yang ada di nasional.
5: Iya, iya, iya. Jadi kita hadapi masalah yang cukup rumit ya gitu ya Pak?
7: Iya. Soalnya kita ini dari tahun ke tahun lebih banyak keluar anggaran untuk seremonialnya. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini dari ini supaya mungkin ada teman-teman juga dari pengurus pelatih di MTQ supaya bisa sama-sama kita pahami untuk bagaimana untuk memajukan prestasi kita ke depan. Pertama itu saya kira kita harus menginventarisir para peserta kita mulai dari kelurahan atau desa sampai ke tingkat kabupaten. Inventarisir ini penting sekali untuk kita mengetahui di mana letak bibit-bibit unggul.
5: Kita
7: lakukan pembinaan. Pembinaan ini pasti ada membutuhkan anggaran yang cukup, sehingga perlu ada di samping ada pemerintah daerah punya anggaran, mungkin juga dari
5: swasta
7: praktisi-praktisi atau
5: kan bisa kerjasama dengan perusahaan atau kalangan perbankan yang
7: itu,
5: punya
7: itu yang paling penting sih.
5: Oke,
7: kita tahu kondisi negara kita saat ini lagi efisiensi anggaran. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang mendorong itu lebih bagus lagi.
5: Artinya kita bahas bukan saja saat ini, tapi ke depan itu yang menjadi
7: ke depan berdasarkan pengalaman yang. Yang berikut saya kira yang paling penting juga mungkin sama dengan olahraga. Kita harus hargai para peserta. Misalnya memberikan bonus-bonus dan sebagainya. Bonus-bonus yang lumayan, yang cukup lah. Kalau mohon maaf ini saya bukan membandingkan dengan penghargaan kepada peserta di daerah lain dengan kita. Kalau di misalnya di barat lah, taruhlah Jakarta, yang dekat-dekat Sulawesi Selatan, itu kalau juara satu tinggal provinsi itu, khusus lawan dewasa dan sebagainya itu 10 juta itu kecil begitu. Kita ini masih di bawah standar sehingga rangsangan untuk masyarakat juga, saya kira untuk belajar Quran juga mungkin ya salah satunya lewat rangsangan bonus-bonus itu.
5: Jadi ketika membawa nama Maluku tapi setelah pulang udah selesai itu ya? Itu yang jadi catatan penting itu Pak ya?
7: Bahkan saya lihat beberapa tahun kemarin kita belum terlalu banyak menghargai. Juara satu dihargai dengan misalnya 1.5 juta.
5: Kan? Selama ini Pak?
7: Artinya beberapa tahun kemarin ya?
5: Iya. Pak, tingkat provinsi loh Pak.
7: Tingkat provinsi. Itu saya juga ditelepon atau ditegur oleh teman-teman di kabupaten kota. Oleh karena itu kita harus merubah mindset kita. Kalau teman-teman di daerah, di provinsi lain itu, seremonialnya mungkin dikurangi. Tetapi ya penghargaan prestasi kepada peserta itu yang itu yang sehingga mungkin dia merangsang generasi-generasi berikutnya. Untuk belajar dan sebagainya. Karena siapa lagi yang kira-kira mau merangsang mereka kecuali ya seperti kita dari LPTQ maupun ya pemerintah daerah. Bahkan saya teringat kalau si Abdul Aziz itu begitu dia juara satu nasional jadi hadiah rumah. Dikasih hadiah rumah oleh Bupati SBT saat itu. Kemudian dapat
6: umrah
7: dan haji gitu. Nah ini sebuah rangsangan buat generasi-generasi muda kita supaya mau belajar Al-Quran dan bisa meraih prestasi lewat musabaqah tilawatul Quran.
5: Iya ya.
7: Mudah-mudahan ya ke depan kita bisa bersama-sama untuk melihat ini supaya prestasi kita di nasional juga insya Allah akan terwujud kembali.
5: Atau mungkin Kementerian Agama sudah memikirkan ya, walaupun pemerintah daerah dalam hal ini, tapi ketika mereka ingin untuk naik haji harus difasilitasi gitu ya. Saya ke Pak Ketua Panitia, kita berapa anggaran yang disiapkan untuk event ini Pak?
6: Kalau untuk anggaran event ini belum tahu ya.
5: Saya dengar 2 miliar.
6: Ya, 2 miliar itu untuk pelaksanaan di tingkat provinsi dan nanti pengiriman peserta ke tingkat nasional.
5: Itu apa 2M itu dialokasikan untuk sebatas itu ataukah pada sampai dengan utusan daripada kabupaten kota juga?
6: Di utusan kabupaten kota itu mereka kalau tahun lalu pelaksanaan MTQ provinsi itu untuk kabupaten kota kami dari provinsi fasilitasi konsumsinya.
5: Konsumsi saja. Ya,
6: dengan akomodasi hotel. Tapi untuk tahun ini karena kita
5: efisiensi,
6: maka semua ditanggung oleh kabupaten kota. Sedangkan nanti dari provinsi ke nasional itu ditanggung oleh provinsi.
5: Termasuk Dewan Yuri?
7: Kalau Dewan Hakim.
5: Apa ya Dewan Hakim ya?
7: Dewan Hakim itu kebetulan ada dari tiap-tiap kabupaten kota itu ada jatah juga. Jatah misalnya 2-3 orang itu untuk akomodasi atau penginapan hotelnya itu ditanggung oleh panitia
5: provinsi. Panitia kabupaten
7: provinsi. Ya. Sementara kebetulan yang dari kota itu.
5: Iya.
7: Ya. Itu belum bisa di untuk mereka punya penginapan di hotel, tapi nanti akan diberikan transfer.
5: Nah, bagaimana dengan mungkin dari pusat yang diundang untuk Dewan Hakim, gimana? Apakah ditanggulangi oleh kita juga?
7: Biasanya itu menjelang setelah hasil daripada MTQ ini, lalu kalau misalnya kita ada mengundang dan pelatih dari pusat, itu ditangani langsung oleh LPTQ Provinsi.
5: Sekarang ketua LPTQ-nya ini ya, Pak
6: Kasrul.
5: Pak Kasrul ya? Ya, kami memang undang tapi beliau lagi ada agenda lain yang cukup penting dan mewakili Pak Gubernur jadi tidak bisa datang. Tadi sudah di WA kepada kami, tapi harapannya adalah baik Pak Ketua Panitia maupun Pak Ketua dan Hakim itu harus memberikan pencerahan dalam kita punya dialog ini. Jadi tidak saja pada aspek kegiatannya yang kita fokus, tapi bagaimana untuk kita mendapat bibit-bibit yang potensial untuk bisa mengangkat Maluku di tingkat nasional bahkan tingkat internasional yang tadi disebutkan oleh Pak Ibnu tadi itu jauh lebih penting, Pak.
6: Pak Beta mungkin tambah sedikit terkait dengan hasil tidak bisa mengkhianati proses kan. Kita sepakat itu.
5: Betul, ya.
6: Tetapi saya ada kebetulan dari Sekretaris LPTQ ada melihat fenomena dan bangga. Kalau di tahun 90-an itu setiap event MTQ baik tingkat provinsi maupun kabupaten, khusus untuk provinsi itu ada pemain bayaran.
7: Naturalisasi.
5: Oh gitu ya?
6: Artinya kita tahun-tahun itu
5: 90-an itu ya.
6: Biasanya kalau kita tidak punya misalnya Kabupaten Seram bagian timur tidak punya Hafiz 30 juz, itu bisa ambil dari luar gitu. Begitupun lain-lain, ambil dari Jawa dan sebagainya. Tapi di tahun 2000-an ke sini, itu memang administrasi pusat sudah mengisyaratkan untuk paling tidak potensi daerah. Sehingga pelaksanaan 2022, 2024, dan 2026 ini ansih putra-putri daerah yang memang sudah menguasai. Dan di 8 cabang itu rata-rata kita
5: punya
6: anak daerah yang mampu, baik 30 juz, 20 juz maupun yang paling langka itu kan itu Hafiz.
5: Iya, yang 20-30 juz ya. Tapi kalau 1-5-10 itu kita banyak mampu, ya.
6: Kita banyak tersebar di semua kabupaten.
5: Berarti ini nanti persaingan semakin ketat ini, Pak ya.
6: Siap.
5: Iya, Pak. Terkait dengan penggunaan anggaran sebagai ketua panitia, Pak. Siap. apakah transparansi ditampilkan di situ atau gimana?
6: Ya, semua hal terkait dengan penggunaan anggaran kami transparansi. Mm-hmm. Baik untuk apa namanya bagian-bagian ataupun koordinator-koordinator yang perlengkapan, konsumsi, informasi dan seksi musabakah,
5: yeah.
6: Itu rata-rata semua kami mereka kirim, mereka punya apa rap pelaksanaan untuk kebutuhannya dan kami siapkan, dan mereka juga nanti membuat apa laporan ke kami sesuai dengan apa yang mereka laksanakan.
5: Ya, tadi di awal Bapak menekankan tentang sukses pelaksanaan dan juga sukses administrasi ya. Siap. Dan tentu keterbukaan daripada pihak panitia itu yang paling penting.
6: Siap.
5: Gimana?

0: bisa bisa nggak di MTK kali ini kita bisa mendapat bibit-bibit yang kualitas apa tidak, Pak? Jangan sampai hanya datang untuk ikut saja, ibarat ya gembira-gembira saja, tapi kita tidak mencapai kualitas yang kita inginkan. Sebagai ketua panitia, silakan Pak Yasir. Ya.
1: Kami sudah dari awal ketika efisiensi anggaran terkait pelaksanaan ini, kalau dulu itu juara satunya sekitar 46
0: juta
1: dari enggak 46 orang.
0: Oh, 46
1: yang
0: orang.
1: Yang dapat juara dari 8 cabang yang tadi. Nah, itu setiap juara satu itu kami siap untuk membawa mereka ke tingkat nasional. Nah, tapi dengan pengalaman baik ketua Dewan Hakim maupun panitia maupun kami sendiri, bahwa skor yang ditetapkan oleh pusat itu biasanya di angka 90-an ke atas penilaiannya ketika ditetapkan juara satunya. Nah, kali ini dari Dewan Hakim maupun panitia itu betul-betul menseleksi juara satu yang bukan di bawah sebagai pajangan saja, tapi juara satu yang memang betul-betul nanti akan berbicara dan menambah nama baik Provinsi Maluku di sana.
0: Berarti ini harapannya kepada Dewan Hakim ya.
1: Siap.
0: Penilaian yang dilakukan itu betul-betul ya. Siap. Saya ke Pak Ibnu, gimana Pak Ibnu, ini tantangan terbesar kita ini. Jangan sampai ya. Dewan Hakim kasarnya.
2: Ya, jadi terima kasih.
0: Ya.
2: Tadi malam kita sudah pertemuan kebetulan semua Dewan Hakim dari baik itu provinsi maupun dari kabupaten kota yang sudah hadir, kita sudah lakukan rapat koordinasi. Kebetulan juga Pak PLT Ketua LPTK Pak Kasrul juga hadir.
0: Iya.
2: Nah, di situ juga kami sampaikan hal-hal seperti itu. Bahwa mungkin karena kemarin-kemarin karena kita punya anggaran yang cukup, sehingga dari sisi VR
0: lah gitu. Iya.
2: Ada juara-juara yang belum memenuhi standar, tetapi karena misalnya kita punya cacat netra itu cuma satu orang di Maluku, memang putra asli Maluku. Tapi dari sisi kualitas ya belum memenuhi standar, tapi karena untuk ini kita bawa ke nasional.
0: Nah, itu apa untuk pengalaman?
2: Untuk pengalaman ya. Kita juga dengan cama-cama yang lain, walaupun dari sisi standar nilai belum memenuhi syarat. Karena untuk menutupi itu kan anggarannya ada, kita ya bawa ke nasional.
0: Jadi angka 90 yang tadi disampaikan ketua panitia itu
2: jadi
0: cukup berat ya?
2: Iya, jadi kali ini kita sudah termasuk sudah sepakat, mungkin besok juga akan ada orientasi Dewan Hakim
0: ya,
2: untuk menyatukan persepsi penilaian. Bahwa kali ini kita akan ya lebih ketat lagi. Kalau dia belum memenuhi standar juara satu, maka otomatis dia tidak bisa diberangkatkan. Kalau mengikuti juknis Dewan Hakim, juknis perlombaan itu, kategori juara satu itu standarnya nilai 90 sampai 100. Ya. Kalau dia memenuhi standar 90, berarti otomatis dia juara satu. Di sini nanti saya kebetulan sebagai ketua Dewan Hakim akan menekan para Dewan Hakim jangan main-main dengan ini. Karena ada juga biasanya ya manusiawi lah. Ketika ada Dewan Hakim yang dari daerah masing-masing ketika pesertanya tampil dia ya, manusiawi juga, tapi
0: justru itu yang merusak nilai kegiatannya ya. Jadi siar Al-Qur'annya tidak tercapai tapi malah mencederai itu, Pak.
2: Iya, justru itu saya katakan, Pak, ingat kalian ini sudah disumpah sebelum melaksanakan tugas, kalian disumpah. Hati-hati dengan sumpah itu. Nah, sehingga nanti ada pengawas juga. Kita juga di bidang perhakiman itu ada pengawas.
0: Pengawas dari mana, Pak?
2: Pengawas, mereka ini pengawas ada juga dari internal LPTK, juga yang praktisi.
0: Praktisi, oke. Okay.
2: Mereka ini punya pengalaman sudah, mantan-mantan Dewan Hakim lah gitu. Nah, mereka ini akan mengawasi tugas daripada Dewan Hakim. Dan salah satu pengawasnya juga ada ketua panitia dan
0: sebagainya.
2: Karena kita menjaga apa namanya
0: integritas
2: itu. Kemudian juga saya ingin sampaikan kepada ya para pendengar juga yang ada di rumah bahwa untuk Dewan Hakim kali ini kita tidak main-main, Pak. Ya. Karena Dewan Hakim yang kali ini ada yang bertanya

0: apakah mereka punya syarat-syarat? Ya, punya syarat-syarat.
1: Hmm.
0: Jadi menjadi dewan hakim di tingkat provinsi itu minimal dia pernah menjadi dewan hakim tingkat kabupaten.
1: Oke, oke.
0: Lalu punya sertifikat, sudah pernah mengikuti orientasi atau sertifikasi dewan hakim, dibuktikan dengan sertifikat. Nah, yang berikut juga bahwa kami menaruh dewan hakim ini di samping apa namanya, dia punya kualitas, tapi yang paling penting itu dia betul-betul mahir dalam ilmunya. Kalau misalnya di tilawah, kalau memang dia di menilai di bidang tajwid, memang dia betul-betul ahli tajwid. Kalau dia di bidang fasaha, memang dia tahu tentang apa itu fasaha.
1: Yeah.
0: Jadi masih fasaha, ya, kriteria penilaian yang ada harus kuasai. Di samping dikuasai, banyak dewan hakim yang ada kali ini saya pakai, mereka ini mantan-mantan para kori, mantan peserta. Nah, ketika dia mantan kori atau mantan peserta MTQ, berarti dia sangat paham tentang ilmu yang dia geluti.
1: Oke, itu berapa banyak Pak ya?
0: Kalau yang ada sekarang ini,
1: untuk 8 cabang ini?
0: Ya, untuk semua 8, semua cabang yang
1: cabang.
0: Itu rata-rata ada mantan-mantan
1: peserta.
0: Bahkan mantan juara juga seperti
1: Pak
0: Aziz
1: Mulawa. Haji Aziz, iya.
0: Ya, itu mereka. Ya. Jadi dewan juri di bidang yang memang mereka ahli di situ.
1: Iya. Kalau yang tadi Bapak sebutkan itu, kita lebih fokus ke tilawah ya? Atau ada juga cabang lain, misalnya saja tafsir, ada tartil, ya, ada juga hifzil Quran, ada syahril, itu gimana?
0: Ya, ya kalau yang saya bilang potensi awal tadi, kita punya di tilawah sama hifzil tadi.
1: Ya.
0: Ya. Tetapi dari hasil nanti, hasil daripada MTQ ini kan kita akan melihat bibit di situ.
1: Iya, iya.
0: Dari semua cabang, oh ternyata karena tadi kita sudah menyatukan persepsi kepada dewan hakim, hati-hati dalam menilai, jujur dan sebagainya, prioritasnya itu kualitas, maka akan muncul di situ.
1: Yeah.
0: Oh kalau potensi ini muncul di sini misalnya, oh tiba-tiba ternyata ada di tafsir bagus, karena syarat tafsir Pak, syarat tafsir itu pertama dia harus hafiz 30 juz, dia harus hafal Quran 30 juz. Kemudian setelah sudah hafal, dia harus menguasai beberapa kitab-kitab tafsir. Seperti ya tafsir Al-Bayan, tafsir Al-Maraghi, Ibnu Katsir punya tafsir dan sebagainya, dia harus kuasai itu. Jadi bukan hanya dia kuasai kitab, tapi dia harus hafid juga. Lalu menguasai bahasa. Kalau karena tafsirnya ada tiga golongan, Pak. Ada tafsir bahasa Arab, dia harus hafal 30 juz dan menguasai bahasa Arab. Kemudian tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris. Jadi kalau dia tidak kuasai,
1: itu berat itu berapanya?
0: Memang berat. Justru cabang ini yang paling bergengsi di nasional. Sehingga karena saking bergengsi cabang tafsir ini, sehingga kalau di nasional itu biasa bonus terbesar itu ada di cabang tafsir ini.
1: Mudah-mudahan bonus kita juga terbesar kali ini ya.
0: Disesuaikan dengan.
1: Siap, siap. Saya ketua panitia, gimana bonus kita untuk kita punya? Gimana?
2: Ya, sesuai
1: cukup apa tidak Pak? Karena kita efisiensi gimana?
2: Insya Allah cukup. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua, baik peserta maupun pelatih maupun dewan hakim, kami berusaha untuk siap pelaksanaannya dan penghargaannya bagi juara-juara dan para dewan hakim.
1: Berapa untuk juaranya? Jangan sampai
2: ya,
1: istilahnya
2: tidak kurang dari 5 juta.
1: Berarti ada peningkatan ya?
2: Siap.
1: Dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin.
2: Siap.
1: Tadi dikatakan Pak Ibnu tadi, ya gimana yang juara hanya dikasih 1 juta, 2 juta. Biaya datang aja sudah tinggi itu Pak, sudah mahal Pak.
2: Tapi
1: apalagi yang dari jauh ya.
2: Di satu sisi teman-teman yang mengikuti, peserta yang mengikuti pelaksanaan MTQ ini tidak berfokus ke bonus Pak. Mereka itu bagaimana bisa tampil dan bisa dibawa ke nasional. Dengan motivasi bisa membaca Al-Quran dan rata-rata secara keseluruhan keluarga itu menginginkan itu. Karena mereka sudah dari desa, dari kabupaten dan membawa nama baik orang tua dan nama baik daerahnya, sehingga mereka apapun yang terjadi
1: habis-habisan itu ya.
2: Habis-habisan laksanakan. Dan bonus ataupun hadiah itu urusan ketiga dan ke-4.
1: Tapi itu juga lebih penting, Pak. Artinya sebagai apa? Siap. Sebagai dorongan, sebagai vitamin. Energi untuk membangkitkan semangat anak-anak kita untuk lebih fokus lagi itu, Pak.
2: Siap.
1: Di paling rendah itu atau itu tertinggi, Pak, ya 5 juta itu.
2: Insya Allah di sekitar itulah.
1: Belum bisa cukup 10 juta ya. Ada nggak pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Gub atau Pak Wagub atau Pak Sekda kepada panitia?
2: Ya, panitia itu di apa diserahi ada semacam apa ya tema kita dalam rangka pelaksanaan MTQ 2 tahun 2026 MTQ yang ke-31 ini. Temanya itu mewujudkan generasi Quran yang berakhlak mulia, harmonis dan berdaya saing serta berdaya saing untuk Maluku pembaik.
1: Mudah-mudahan akhlak yang mulia.
2: Akhlak yang mulia.
1: Itu yang paling penting itu ya.
2: Paling penting. Harus bisa harmonis. Artinya dengan membaca Al-Quran, kehidupan umat beragama, berdialog dengan lain beda agama dan segala macam mereka punya. Akhlak itu menonjolkan, tidak menonjolkan perbedaan dan sikap.
1: Sebagai ketua panitia saya mau tanyakan, ketika perkembangan saat ini, Pak, di mana medsos kita kan begitu kuat, Pak, digitalisasi begitu kuat, dibandingkan dengan mungkin di zamannya Pak Ketua Panitia, di zaman Pak Ibnu, kan beda ya. Nah, gimana? Bagaimana MTQ bisa menjangkau itu? Karena kita tahu kita punya generasi saat ini, generasi bukan milenial lagi, tapi sampai dengan Gen Z. Itu ada perilaku yang ya bergeser lah, tapi dengan adanya momentum musabakah ini paling tidak memberikan catatan penting bagi generasi kita. Silakan. Ya,
2: memang fenomena ini tidak dipungkiri dan datangnya Gen Z dan datangnya teknologi sesuatu yang harus kita hadapi. Rata-rata teman-teman yang masuk dalam peserta MTQ maupun yang menggeluti Dewan Hakim dan segala macam dalam hal menonjol terkait dengan bacaan dan segala macam itu ya sebagaimana diutarakan oleh Ketua Dewan Hakim. Tapi dalam hal mempertahankan adab, mempertahankan budaya,
1: etik,
2: bagaimana membawa nama baik Maluku ke nasional, di bergaulan dengan teman-teman lagi di daerah lain, itu kita punya peserta rata-rata insya Allah dengan baik dan agak menonjol. Nah, cuma pelaksanaan MTQ sebagaimana pelaksanaan keagamaan lainnya, apalagi MTQ saat ini berbaringan dengan pelaksanaan bola, pelaksanaan olahraga, Piala Dunia, itu memang dari segi peminat untuk nanti datang ke event-event, datang ke apa namanya tenda-tenda ataupun pelaksanaan mata lomba ini
1: di venue-venue ya.
2: Venue-venue ini mungkin berkurang, tapi mudah-mudahan dengan melalui RRI kami menghimbau mari mulai dari tanggal 22 sampai dengan 28 banjiri nontonlah dan dengarkanlah bagaimana duta baca Al-Quran dari kabupaten kota Seram bagian timur, Maluku Tengah, SBB Maluku Tenggara, Kota Tua, Buru, Buru Selatan, Aru, MBD dan KKT itu akan mewakili dan inilah anak-anak kita. Mari siapa lagi yang sponsor mereka kalau bukan kita. Mari memberikan dukungan dengan hadir di tempat-tempat venue untuk mereka tampil sebagai penghargaan bagi mereka. Penghargaan bukan saja materi tapi hadir di tengah-tengah mereka, berikan dukungan atau terima kasih saja sudah menjadi sesuatu yang berharga bagi generasi kita saat ini dan akan datang untuk Maluku pembaik.
1: Saya ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, ini kan kita punya peserta banyak ini, Pak. Tapi yang tadi saya tanyakan kepada Pak Ketua Panitia tadi itu, bisa nggak mereka ini sebagai agen untuk siar Al-Quran?
0: Ya. Saya kira sangat memungkinkan. Gitu. Karena mereka juga rata-rata para kori dan kori, para hafiz.
1: Iya, hafiz-hafiz saja.
0: Yang muhatat-tat, yang kaligrafi. Jadi mereka juga aktif di medsos. Mereka punya akun-akun tersendiri. Lalu mereka punya jaringan-jaringan teman-teman yang pernah juara-juara di nasional, saudara-saudara yang ada di barat. Itu sering mereka lakukan bersama.
1: Nah,
0: jadi catatan saya mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini juga, tadi yang ditanyakan oleh Bapak tadi terkait dengan persoalan tantangan generasi muda sekarang ini. Saya kira mungkin ke depan kita juga harus ada kemasan-kemasan baru dalam sisi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran maupun trik-trik untuk bagaimana daya tarik supaya bisa menarik perhatian para teman-teman atau adik-adik Gen Z ini. Contoh misalnya begini, Pak.
1: Yeah.
0: Saya kebetulan juga ada bangun salah satu organisasi kecil yang namanya Al-Furqan, Aliansi dan Forum Remaja Quran. Ini fokusnya kita ini, tujuannya bagaimana kita untuk mengembalikan warisan atau pusaka leluhur, toh, leluhur kita, salah satunya Quran itu. Mereka ini diberikan satu program namanya MTQ Membangun Desa. Jadi tidak lagi MTQ yang ini ya, artinya ini tanggung jawab kita bersama. Anak-anak muda di setiap desa itu kita arahkan mereka, kita panggil mereka, lalu berikan penguatan. Mereka sendiri nanti membuat MTQ. Lalu bagaimana caranya membuat MTQ sehingga potensi-potensi itu yang dari saya sampaikan dari desa itu muncul. Nah, di samping itu mereka juga akan bagaimana caranya MTQ itu membangun desa. Misalnya ada jalan yang rusak, terus bagaimana meningkatkan UKM-UKM atau apa namanya hasil-hasil di desa itu supaya diperkenalkan. Lalu kita undang para pejabat yang datang buka. Nah, ketika pejabat datang buka, maka potensi-potensi itu muncul di situ. Inilah saya kira salah satu kemasan untuk bagaimana meningkatkan potensi-potensi anak-anak kita ke depan, menggalinya dari situ.
1: Jadi yang paling penting adalah bagaimana menguatkan iman anak-anak kita ini ya.
0: Itu yang paling penting.
1: Ini jangan sampai karena di zaman saat ini berbeda dengan zaman kita bapak-bapak ya, baik Pak Ketua Panitia maupun Pak Ibnu nih.
2: Dan juga nanti ketika juara satu maupun juara dua ataupun lain, ketika nanti mereka dapat juara, didapat juga sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Gubernur ataupun Ketua LPTQ. Nah, sekarang ini khusus di ABRI, di Polda ataupun di kepolisian, ketika penerimaan prajurit baru, penerimaan anggota baru, itu salah satu persyaratan. Kalau ada yang memiliki itu, ada nilai tambah juga di situ. Sudah beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait dengan permintaan-permintaan.
1: Ada jalur khusus. Selama ini tidak ada, Pak ya?
2: Ya,
1: ada. Selama ini ada.
2: Ada sudah dari berapa tahun ya? 5 tahun yang ini sudah tersedia jalur itu.
0: Bahkan ada peserta kita yang memang ada sertifikat itu, pernah mengikuti sebagai peserta itu, sekarang sudah banyak yang jadi tentara atau polisi sudah lewat jalur-jalur seperti itu.
1: Tapi mudah-mudahan MTQ kali ini bisa menghasilkan gitu juga ya, jadi sebagai motivasi bagi anak-anak kita generasi saat ini. Jadi jangan sampai saya ini kan mewakili kabupaten, saya ini kan mewakili provinsi, tapi setelah itu yang tadi Pak Ibnu katakan, pulangnya dapat apa? Bukan persoalan kita persoalkan itu.
0: Penghargaan.
1: Tapi itu jauh lebih penting. Masa depannya bisa terjamin gitu ya. Kasih ke Pak Ketua Panitia. Ini kan nanti tadi Bapak katakan ini kan bersamaan dengan Piala Dunia, Pak. Dan bisa saja nanti kemungkinan untuk masyarakat yang datang menyaksikan di setiap venue itu bisa menurun, Pak. Tapi ada nggak strategi yang dibangun oleh pihak panitia sendiri yang sudah dirancang khusus?
2: Ya, panitia kemarin sudah membuat surat ke TPQ, pimpinan TPQ se-Kota Ambon, terus Majelis Taklim, pimpinan Majelis Taklim se-Kota Ambon untuk punya jadwal untuk berkunjung. Sekaligus dengan Kementerian Agama, sekolah, madrasah yang ada di Kementerian Agama. Untuk kepala-kepala madrasah di waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan untuk mereka menghadirkan siswa dan guru sebagai motivasi untuk siswa-siswa lain dalam rangka untuk menghargai teman-teman, memberikan sponsor kepada peserta yang akan.
1: Dan kalau anak-anak kita di madrasah itu juga bukan saja datang menonton, tapi kan bisa meningkatkan ilmu mereka juga gitu ya.
2: Karena peserta juga sebagian dari mereka. Jadi mereka mensponsori teman-temannya yang sudah mendapat juara di tingkat kabupaten untuk bertanding di tingkat provinsi.
1: Mudah-mudahan itu tidak terganggu dengan Piala Dunia ya.
2: Siap.
1: Ini kan lama nih, 22 sampai dengan 28 ini Pak.
2: Iya, sehingga masih di apa di tempat yang kami siapkan itu berusaha untuk tidak terganggu. Jadi di Islam Center itu nanti ada musabakah tilawatil Quran mulai dari tingkat kanak-kanak, remaja sampai dewasa. Terus di At-Taubah itu nanti musabakah tartil Quran, itu difokuskan di situ. Terus di PTSP
1: ya,
2: dengan kiraat, kalau di situ dengan kiraat muratal dewasa. Terus di PTSP itu nanti ada karya tulis, kaligrafi namanya.
1: Kaligrafi ya.
2: Terus nanti di SD Silali itu ada musabakah seni kaligrafi di situ. Terus nanti ada di Masjid Kapaha itu musabakah hafalan satu juz dan lima juz. Sedangkan di Aula Kementerian Agama Kota Ambon itu musabakah Sarhil Quran. Terus di nanti di Aula Kementerian Agama Provinsi Maluku karya tulis Al-Quran.
1: Ya.
2: Sedangkan di Musala Kanwil Agama itu hafalan 10 juz, 20 juz dan 30 juz dan tafsir. Itu nanti venue yang kami siapkan, 8 venue itu. Jadi kalau dari Dewan Hakim itu nanti tinggalkan di Hotel
1: Hafira. Ya.
2: Nanti pada hari jam 7 atau jam 9 pas dengan hari tayangan bola atau pawenya, itu kami bisa cuma di bawah, jalan bawah terus mutar sampai selesai.
0: Memang ya, tadinya ada permintaan dari masyarakat.
1: Iya.
0: Ada venue-venue yang misalnya di daerah Kebun Cengke, di Kanawa, bahkan sampai di start UIN di atas, UIN Ayam Sangaji. Tapi karena faktor panitia berpikir faktor tadi, jangan sampai tiba-tiba ada pawai di saat jam lomba, maka akan mengganggu konsentrasi. Ya.
1: Ini tanggung jawab besar ketua panitia ini. Nanti kerjasama dengan pihak kepolisian, larang itu pawai-pawai.
0: Tidak juga.
2: Nah, ini kegembiraan, Pak.
0: Ini 4 tahun sekali. Sampai itu juga karena hal itu sehingga panitia luar biasa mengambil jalur
2: ya,
0: yang ini.
1: Jadi untuk menghindari itu ya.
0: Menghindari itu ambil wilayah yang dekat-dekat, tidak berjauhan.
1: Iya. Iya, Pak. Saya membacakan satu pertanyaan. Pak, kita mau tanyakan untuk waktu atau jamnya gimana untuk bisa datang untuk nonton?
2: Iya. Insya Allah kami sudah siapkan jadwalnya. Insya Allah jadwal baik untuk jadwal pertandingannya maupun jadwal lomba yang nanti akan di flight. Sedangkan untuk tilawah itu rata-rata semua di, kalau jadwalnya ada di.
1: Yaitu Pak, dari jam berapa sampai jam berapa, Pak ya? Ya.
0: Biasanya kalau pagi itu mulai jam 8, Pak.
1: Jam 8 pagi ya.
0: Jadi jam 8, kemudian istirahat jam 12, lanjut lagi siang, mulai dari jam 1:30 sampai jam 1:30. Karena di antara itu ada tengahnya jam 3:30, ada istirahat juga, istirahat sholat asar. Semua mata lomba itu mengawalinya dari jam 8 pagi itu, Pak, sampai sore. Kecuali di arena utama di Islam Center itu sampai malam. Jadi begitu setelah salat maghrib, kemudian isya, setelah salat isya itu lanjut sampai tengah malam.
1: Sebelum nanti kita punya dialog, gimana kalau ada klaim dari kabupaten kota, Pak, Bapak sebagai ketua dan hakim
0: terkait
1: ya dengan hasil mungkin dari kekecewaan yang muncul
0: itu setiap tahun biasa seperti itu. Pastinya setiap kontingen itu menginginkan pesertanya juara. Tapi kita Dewan Hakim ini sudah punya juknis, sudah punya panduan untuk menilai. Dan bukan satu bidang penilaian itu satu orang, karena ini ada dua dan sebagainya. Maka hasil itu dirembuk oleh Majelis Dewan Hakim. Lalu majelis putuskan, saya sebagai koordinator nanti menerima itu lalu mempertanyakan sampai sedetail-detailnya, lalu kita putuskan. Kalaupun nanti ada seperti itu, di dalam keputusan Dewan Hakim itu di bawahnya tertulis keputusan Dewan Hakim tidak bisa diganggu-gugat. Kalaupun ada hal-hal lain, ya nanti akan dibicarakan terkait dengan apa namanya hal-hal yang kurang transparan atau yeah. dianggap ini, itu biasanya nanti ada evaluasi itu dibahas di rapat kerja LPTK provinsi dengan kabupaten kota.
1: Iya Pak. Pak ini sayang sekali kita harus mengakhiri, kita punya dialog, kita punya waktu tinggal 4 menit, saya bagi untuk 2-2 menit. Pak Ketua Panitia dulu untuk sebelum nanti ditutup langsung oleh Pak Ketua Dewan Hakim, silakan.
2: Siap, pemirsa yang kami muliakan, mari kita banjiri pelaksanaan MTQ mulai di tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 dengan sportif, peserta kabupaten kota maupun tim dari kabupaten kota juga mari kita melaksanakan pelaksanaan MTQ, membawa dan membina baik mendampingi anak-anak kita untuk selalu sportif dalam perlombaan dan menampilkan yang terbaik untuk daerah dan kabupaten masing-masing. Terkait dengan hasil, mari kita serahkan kepada penilaian Dewan Hakim dan semua pelaksanaan MTQ ini kita mudah-mudahan dengan melaksanakan membaca Al-Quran, mentilawakan Al-Quran, membimbing Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, itu menjadi amal ibadah bagi kita dalam rangka untuk menyiarkan pesan-pesan Rasul dan pesan-pesan Allah di muka bumi untuk kedamaian para Maluku pembaik.
1: Ya baik, Pak Ibnu sebagai Ketua Dewan Hakim silakan sekaligus menurut kita punya dialog. Singkat aja Pak.
0: Terima kasih. Bagi para pendengar dan pemirsa di rumah, saya ingin menyampaikan bahwa musabaqah tilawatil Quran ini bukan sekedar seremonial belaka, tapi bagaimana dengan musabaqah tilawatil Quran ini kita memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita, generasi muda kita, untuk mencintai Al-Quran. Begitu dia dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan tercerah di dunia maupun di akhirat.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kita semua sebagai umat manusia, umat beragama, kita saling menghargai, saling mencintai, menjaga kerukunan kita, menjaga pusaka leluhur kita yaitu Al-Quran, agar kita hidup di Maluku dengan damai dan penuh kebersamaan. Saya kira itu.
1: Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Yasir, terima kasih Pak Ibnu, terima kasih. Di tengah kesibukan Bapak berdua tapi masih meluangkan waktu untuk bisa mengundang kami Pak. Dan saudara demikian dialog aspirasi kami di pagi ini atas nama tim kerabat kerja kami yang bertugas kami ucapkan selamat pagi dan kita mengakhiri kita punya dialog. Kita akan berjumpa di lain waktu, lain kesempatan, lain topik dengan beda narasumber pula. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
4: dan apa melukisikan situasi masyarakat dalam
5: ini
6: lih. Aspirasi Maluku.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI.
8: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan nantinya tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur kami hadirkan untuk Anda Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.